0: talaga, bigla.
1: Sayang na sayang
0: yang talaga. Gusto mo pa yung muntunin mo, double B?